bamba dal di koy de ne sohna fa jaxate amna gantay mu jël loxom bu tedd bo bamba ke bind ci suuf asaliha cey mbake mamadul amin dem delu jël khalimam bind ci ay bayit yu wër joxo kadim abqa lana bi fadlihi saliha baghin lana jada bi saliha abqa samsal fi sama dari yasqalu min wajhi kaliha abqa mungilan law adya mubarakan musan faliha